sanya yusar daga ambaris kuma suna ciki ni kane tsammu abu zan magana da ka eh